0: miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka?
2: Mama Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunƙulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.

0: saurin miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
0: Mama Aisha. Ina zuwa zan tafi gida in dawo.
2: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku daure ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
3: That is my

0: miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: ko? Mama Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunƙulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.

0: taurin miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: Mama Aisha, ina zuwa zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
4: Na di smart